Wazita zvako wazita 20 fingers wadikanwe tabuda pakubva nyimbo papa todzenda kiyabva inango revise wadikane nyimbo ii ichibvande zvinakaitika izvo unyankhasa kana kuti unyaliposi ichibve iyo O Vasco chega aqui, Geraldo chega aqui, O Nazario queremos apresentar em Andiro. Wadikani 2:13 padoko na padoko riali izvi ndoenda kiaita mushobo ningana uyu wakutsva kuti kwanise ife kupregezana mukati manguva zvino izvi ndoenda kiasimula nyimbo iri kuya mutambwi izvi kuti tikwanise kuirenga matsamba muchimwewo muchifona pa 84 27 sasenta 38 8 oita riali

Dalamba ukandanga wadikanwe hatiri kuda ife mabando pando nyimbo ikale mutambwe ii ndadi kuenda kiatola ili kuya mutambwe mukati mwanguwa zino izi ya kwempiwa na Liza James Chip iyo tunela nkata kwecha kwecha dikanwe kwecha kulikuta kunzako uku jombwe la chitatu mapindi makumi mairi na mairi iso treshora jima nikitaji kutukesi na mapindi makumi mairi na mairi kanti treshora 22 minutu Walikubuda bauti bata ndifa Radio Mozambique.

zveta iwe amone mvura wadikanwe achepfelinga basi one ntsuska iwe ndine basi ndasala handi sati ndadiwao tai hapo ningapiti so kulinga iwe wasalira ine kana kuti ine ndasalira iwe ndisa nkuleo kani iwe likunongwa maona api wense wakona wana wa awa bodzi na mbodza ina wale chekale ese ine basi ndi ndasala zvinaita ruda muna mwaoe zvensezvi izvi kutsvaka kuti ndinapo ndinewo ndiri kudawo linga uone aite kuita kubvawo manyukunyuku kuita pwando likuru abvi ngana adzandidawo ndadiwana nyakwai ine nyakwai kunditendawo ine nyamunsi nyakwai ine shi muna mwaoe kabene nyakwai kudiwana nyakwai ine wangu ndapeza makole na makole ndiri kumutera masule peno ndiyewo mukadzi kubvi nyamunsi uno ndadzadiwana na bambo zvansiku zvino uyu nkabe ndina raki ine bambo uyu ndapesa makore na makore ine nichipinda na mbakwa cheko hanga ndipfunziriwo tai nkabe sikubodzi kundaidzawo kuti ne nyakwai uya pano nkabe nyamunsiuno kuti daidzawo ine ndafamana raki nyamunsiuno zvense izvi zvinokaitwa ungati penango pale wasvikira wako iwe ukada iyewo achikudawo mungati masangana muna mwaoye madanana ndizvo zvinokaitwa izvozvo mukati marudo munafunga kuti kunza uku hakuna zvitawe nango wanhu wanadana na kuunza kwa imwe munoona ningalense dzikori ili linakaombera manza kuna imwe nsvanyi nekuda kuti penango pale mungati masangana tinoza kuti nikuri awa nkabe wanhu awa darorana nsvanyi nangali kuona papo rudo naita kupitsa shwashwache roita kununchirawo ita kugirana kamugwadi kamushemushewo kuita kuti gwadi kununchirawo kamunchiwo karudo nakuti pana rudo rinoita kununchirawo kuti varikubvikira kuti ne kamunchi kari kuva aka nkarudo aka mwaona ese pana linango linaita kugarawo ninga chinango chinhu roitawo kudungurawo munyu kuita kugarawo kuita kugarawo na chinango kuita kuti ne kodi rine iri ndi rudo linango kana kuti penango pale chati zvinango izvi mwaona penepo dzione kuti ne hapana taizva rudo ese penango pale ndepo wanadzabvine tadugalira wanaba sidekansi wanawa kulanga kuti ndakale kumba kwangu ine uyuwo bambo wachinyakwai abvine dekansi nyakwai pano apa deka ndaenda kalakala ine nakuti mai hatiri kubvirana marangirike hatiri kubvirana makhalirike hatiri kubvirana pazvense zvinoitwa mai uyu arobva ngarao ningana penango pale ndiye chongwe mumba muno umu apo izvo zvakunyangala wadikanwe ndadikwenda katora nyimbo iri kuya mutambwe ichibvi iyo ningaiti titini zvangu ine nokuva kuti makhalirike nsiyo batai aya mwaona makhalirike nsiyo batai aya nakutoti zvense zvinoita inezvi ine ndadi kudakana zvikhandibvunza mangu kana karepo chibvi mwana wangu kura unadzazvionawo iwe wakuonawo nawo awa wenhango nsiwakadzi tai napo ndiwewo sankazi wakuona nawo awa nsiwamuna tai mwaona apo nyamunsi uno ndakura ndarorwa penango pale ndadirora ndadikuona utsinya uyanu ine ndadikuona pfumbi retokobo dzina ra munhu mtsvanyi nakuda kuti zvinaitwa nsizvobatai zvinaita iyezvi nsizvobatai zvinoda kuti zviitwe mwaona ndichiranga nyimbo iyi iri kuya mutambwe kuti kwanisa kutiperekeza achibvi ndari kutongwa ndine mukati mubanjamo umo kunza kwakuti ine mwamuna ndigarewo ndikaikewo mutemo ndari kutongwa ndine mwaona ndepo achibvi ichitova pasare mare ichitova vhere fumu fumu chaichaiyo utsi ndiye muna mwaoye ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyo nyimbo iyo yakuimbiwa na muyembi uyo wakuti kurangako ari kupurunguzawo iye ari kupurunguzawo ndepo ari kuona pfumbi pandepo mwaona nakuti iye kupurunguza iku uku pakunyangara uku mwaona pakunyangara uku nakuda kuti izvoizvi ndade kuti ne ndoenda kiyaita riyari izvi kuti penango nyimbo iyi ingahirire mukati mwanguva zino izi kuti tikwanise ife kuperekezana padoko napadoko kubudirira mukati mano studio radio Mosambiki ande nyimbo iyi yadi kuya mutambwe iyi nyimbo iyo ichibvi iyo ndiri kuona pfumbi nyau yanu ine namarora roraya aya kurangako kandibvunza wanyau yangu kuti ne mwana wangu iwe kurorako uku ndibasa rikuru uiri mwaona ine chibvia nkabe nharo kwi basi iwe nazario iwe kuroora kwauri kuitako uku deka waterekerika padoko nakuti linga basi one ine bambo wako ndirikona utsi iwe ndiwe wani nchibvi nkabe basi dakuonawo ine umamuna ukuruho mwaona ese tingerekeana nyamunsi uno ndadikona dipfumbi naho ine ningatititini
kuti ndiye siye hazvichaiti ndirambe hazvichaiti zvinsezvi izvi yadifaiti yamudziso ii gadzionere

Ndiye wadikanwe ndirikona pfumbi nyau yanu ine ndirikona utsi ndirikona utsi ine wakandidzivisa ine kuti ne uri kurora apa mwana wangu nada kuti uome nsimba mchanyi na kuti kuzviska wadikanwe kuri muumo zvizinji zvizinji ungareka koma nsimba ndiwe uchadzatongwa mubanja iro iri apo lendo huno uhu nyamunsi uno dali kuti zvionawo ndeka ine zvinakaitwazvo izvo dekanoyo naitambira ngadaro kandine kunza kuti ndendeke yarora nakuti zvense zvinaitwa muumo ndinagara pansi ndine anyangaze ndiye mai ndinakumbira sori ndine ndinyangaze ndine pamberi basi kwakumbira sori ndine zvensezvi izvi zvichipangisa kuti ne penango ndaroro kandine banjari iri ndamai uyu mui wadiwa mai uyu kuranga kuna uku wazinji wanakalama mushobo ninganayo nayo adekanoe ese mpsa kunyangara nakuti tinadziwa kuti ande mamimu umo wamai unakhala kuti agalewo na pfala tichiranga kukhabatsirana mamimu umo ese talamba kudzati mbodzi basi ndiye agale ali pamberi unango ali masule mwaona nakuti ne mubhaibheri zvidanembwa muna mwoyo mubhaibheri zviripo ninga ndiri kupwata nebatani kutsamba la Marko ande Marko sindine tai uyu ande ninga ndiri kupwata ndani tsamba la Marko linakabvi ande wamaiwa awa wanakada kuti wagale wali pansi pa wamuna mwaona sikuti iwe mwamuna unabva tongaletu zvense nkhabe unakhamutulirawo basi masokoti ne mai ndafunga izvi ine iye wakhabvi ande bambo nzere kwayo iyi mwaona apo mukubuda apa mudzandakhaita izvi zvipi ande ndinakhaita izvi ndotinabvi ne wanhuwa wadabatana mukati mabanja apo kudzati winango nyamunsi chandibvawo ine zvinhu izvo zvakunyangaradikanwe padoko napadoko mudzadi kuenda kuyatola nyimbo iri kuya mutambwe nguva dzikanakaita izvo zinai nemapindi matatu kana kuti 4 zvitrezvi minuto chiri munguva yakupeisira ndoenda kutora nyimbo iyi yakuimbiwa nadan magi magara nyimbo ichibve munamato wangu ine pansiku nantsiku kunamatira kuti bambo wangu namangu wagale makore mazinji akurarama waoneke iwe chiingizirika makore mazinji akurarama kuita kuti ntsiku ine ndinadzagarawo bhosi ntsiku ine nadzadyawo chakaruma yangu iwo wadyewo karuma yangu ine wadyewo kubara kudaita iwo ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi kuna wena wanakhinamata kuti baba namai waende ese iye chebvi ine unamata kuti baba namai wagane makore mazinji akurarama nyimbo icho tiperekeza kuyasvika pa izo zinai nemapindiyo 10:30 kana kuti pa 4:30 minuto zvimeyo

Wazita zvako Mr. Feva achibvideka munhu mbodzi na mbodzi pana barha iye kuranga kudeka ana barha ana chidindo pankhuma pakutine uyu mangwana anatsagala mambo uyu mangwana anatsagala sabuku uyu mangwana anatsagala bosi kuranga ako wena wanhu deka walikukura wadaita zvaukoiwa na mapolisi deka likuita kukochererka na mapolisi ntsvanyi nakuti pana anango anhona bibvu kundodziwa basi kuti ne uyu mangwana anatsagala chef uyu masule naye ndondondo ntsiku zense apo abvudeke hwachengwa kuti unabarka iwe hapana taizva kuri kudziwa hapana munhu anakuti anadziwa kuti ne mangwana uyu anatsagala uyu wanatsapatika kumberiko mwaona imwe muri kuzvionawo kuti deka pada barka iye Jesu wachibvine uyu ari kubarka mutangara ngombe uyu mangwana ndiye anadza namatiwa na wense munhu kuranga kudeka mbodzi na mbodzi ata kupoka kupokerana iye kuti ne ngabari humba kwangu ndinapinangwadza ndibvirewo ntsisi kumberiko mwaona ndiriyaro izvo dekano zvinakhaitika mukati mwaupenyu wamunhu pana barka munhu kachiya ng'e ndiwana barkayo uyu abve ndina zariyo barka mwaona wati barka china zariyo chabarka china zariyo uko ese mangwana mukucha adikuona kuti bamboyo ndiye anadzaita uyu mangwana bamboyo uyu ndiye ari kuita izvi uyu mwaona izvo adi kupatika masulesule mwaona masule mwakuti penango pale iwo havakazvifungira bataye padoko napadoko tiri kuenda daire pano tiri kuchinja topinda mundima iyo yachiwiri ndadi kuenda kepeisa ndima ino ina nyimbo iri kuya mutambwe iyi wadikanoye achibvi anda mune mwoyo tiri kumukupera kwasondo riyari izvi nyamusuninga sondo mangwana hakwendi tai kubasa nanga ndiri firiado apo izvi zvidada kuti tiri tini kuenda ukiya uchapawo muchidziwa basi kudakana kuhirira mamii oda kuti zviitwe nakuti ne ndiri muredzeri basi ndiri muredzeri kumbako namadzi rokubaya aya hakuna dabai ntsoi yakuti panangu vanonga ndakiyawalirawo madzi zvinhu zvaunyangara izvi oda kuti mukachapewo harha muchikatsarakana kumbako kuti ne ndakuti ndiwakewo nyumba inaonekerawo ine kuti madzi namadzi angauya dutu na dutu ringauya ndinanawo mbuto yakuenda kiyawalira madzinewo kuyemba kwatatenda pinjisi uku nyakuenda uyu

0: Avita zvako somanja ndebere na nyimbo ii wadikanoe EGV iyo vina kubatira chanyi zvizvi wadikanoe mukati mwakurarama. Maona padoko na padoko vina batira izvizvi. Kubuda kuna muyembi uyu ndadi kwenda ine kia simula nyimbo inangu iriku ya mutambu indi nyimbo ya kuyembiwa na Vasco Rami na Jackie News nyimbo iyo HB
1: Vasco Rami ya
0: ulikupi mfanso wako iwe
2: Music.

0: Kambi nango ningende kia puma kumperiko uko nakula kuti kala mirke nsiko batai wadikanuoe ndibate izi nkabe ndibate ichi hachibudiriri ndibate ichi chashupa maona ndepo hachibvine penango kumperiko ningaone mtendere ine penango kumperiko ningende kia puma maona ese ninzeru za kunyangala izi za kunda kia zi uraya nakula kuti iye adakupa upenyu uho nsifiru tai maona iwe wadikwenda kia vine anka be wanyangaza iwe linga basi uone matsirikwende ya wanda matsirikwende aya kunde nyanyira ine nyauyanu ndepo ningachiti so kulinga ine ntamushe ndi dziuraye ndiende kia puma ninzeru za kunyangala izo ninzeru za kunyangala izo rakana iwe kuti walipo wazinji wakadao kuti wagale na mkana ningana iwo uyu wakulalama ese kulangaku uku hawana taikupiwa ichibvi iwe waupiwa kodza bata na manza mairi ungabata na manza mairi tunaitisa kuti iwe mwaona uonekeo penango pale iya upa upenyu uyu ndiye anazvidziwa kumbiriko lamangwana liri mumanza mako walikani talamba kuna iwa kutine walikubvunziwa itani izvi alipurunguzana apa imwe bambo sinjira ii alipurunguza wapindana apa ndiwe munhu mushobo upi iwa kuti haubviwa zvinalanga wanyao yako ninga nyimbo rekwe mutambwe ii Nakuti chatiprekeza kiafika paizo zinomu na pinima kumairi na manomwe
1: Uri munu wakai
0: Kichiranga pan apa zikwende kete zungua Setora G24

0: kana zvinango zvinoda kuti zviriridhe uchibvi iwe unazvo njira kubvineha ndingabuda apa nadzenda apa apfunye nkabe ndiri kuda kuti ndigare na vida indo ndipfume kubata batawo zvinobata bata iwe haubate bate peisiri ndinodzenda kiyakamba wadi kuwala usviru dau ndigale ine mpfunzisi ndigale piripisoli kupfunza hauna apo upfunzisiho uho hunauya na njira ipi mwaona zvinhu zvakunyangara izvo zvinoda kuita imwezvi izvi chinjani katirikano mukumbirawo chinhu chinoenderanawo nazvano mulipo imwe pana kuenda kiya tinenda ogala chakati chibvi imwe vamuna mwoye nhee kuenda kiyati ugale sabhuku chaiyo mubhairo ndoda kuti upusewo kudziwa kunembawo dzina lako chakutoma mwaona kuti munhu angauyana mulandu wacho namunembera kuti ne bambongana auya pana mulandu wakati apo kunemba haupusi abvine dau ndigale sabhuku mubhairomo zvinhu zvakunyangadi kanwe zvinhu zvaunyangara ande ndepo utongi usiku namasikati uri pakati pakutsvaka kupedza musambo ninganai uyo wakujekerana nakuti ndiwo musambo kuhirinza masure imwe mune chinazo nzero ninganai zvoizvo zvinhu zvakunyangadi kanwe zvinhu zvaunyangara nyimbo rekuya mutambwe iyi ichibve ubvi iwe udzagale muyembiku uku sikuti udaita kugala muyembi nakudziwa nkabe profiti namprofiti adapeza minamato yache kuti iwe udzagale mprofite uku udzapinde uvuripesorihu uhu nanga nanganga sidapeza iwe aona kupfunzisa haupusi kana kuti hauri kudziwa zvinhu zvonyangara izvi
1: udachita kuenda kwanyebesi kuti ukhale kantori kuimba nzuwa liniwe udachita pereka ng'ombe kuti ukhale mprusori kupfunza ulibe udachita kuenda kwanyebesi kuti ukhale na mpando kuti

0: kubva pakatare kuwana pasi chitenderano chekukatachukunza rugare kumunyika ya Mozambique izvi zvakaizova mugore rechuru nemazana mafemba amwe nemakore namairi kunyika yeItalia makamaka kutaundi reRoma.
1: Aiwa ndizvo mnese zvonhasi musi wesono regai timbodzisanganisa-sanganisa kudai kuitira kuti tinge tichitandadzawo kune vari kugadzira kuenda kuchechi nevabveyo vamwe vari kuendeyo vamwe vakabve nezuro tombosimudza kambo kechitendero mangwanani ano sezvo musi wesono tichimirira Celestina Tetesbenjamin kuti azotipira mukana wekuti wane waainaye kuti

0: Tobenda ko gulira pa dokoti dasi o panomputa kuti patrofuno tumenda kozwa kuti ndiani here.
1: Pafoni ndiani aripo mangwanani?
2: Hello marati ndi kubena rizya tere zvora kanti ndiri kuno distribute nenga.
1: Mhm, tipe tizwe muri kupfurawo zvakadini zuva ranasi rerunyararo.
2: Zvarana mazindudzira kadzoma ningi brige patakatonyara wamene hunde yakare. Ine zvianhu akutotanga kuita mabhizimisi.
1: Mhm.
2: Kutora kutobudirira zvikutorakadza ne.
1: Zvironakidza.
2: Zvikutorakadza maningi apeno asikada kapindzo nasi inini andiri kuzona zvikutondihambira.
1: Mhm.
0: Tachadzirirei?
2: Nini yamasuno ndagadzirira zvimagarawo nechihuku padoko apa mazhi.
1: Ari kundotsonza basi.
0: Anhu apurukadani nyamasi apeno hoho munozva zvihoe chihuku
1: nezvimakarao
0: ndozvimakarao hazvizi taita makarao nohuku zvihuku chimakarao waya zvihoe madaro ngeida kufungira gwanzare ndo
2: haiwa ne pano yengara tichida mwepo vanonga pasikazoguma kwavati
0: pandaiu zviro kwazvo changamira itaida tatoti paradzane nguva dziri kuenda
2: andotanga kutambisa munhu kuna vangu ezhidio zakariya ejambo entau mwana wangu zvirieta tambudzai nhaume rekerai nyasha esengatambe nehanzvadzi dzangu Maria Pedro chemunjira Barbara kudzaya zukuru muzukuru wangu ndiri Sara esengatambe
0: tatenda sarai zvakanaka mopinda siku yakanaka hai
2: mwaita basa
0: tabuda muno tiri kuyozoona zvimakara uzvo
2: nada tene dzangu kuti madodini zvata akutouya zvinezvi vanzanga zviri bhoma nini
0: izvanya ndiro ingati ari kuti dadu
1: ungaroti dapatsonza kare zvimakarao nezvahuku
2: azviti kuti tiregere kumuda ngokuti zvizvi takamuda kare
1: ok mazita.

0: mudikani paita umwe muterere pa mepo ndiani wangu mangwanani zita murikotezwa murikope
1: ndiri muno mushimoyo kutenda brere mukopiana 0 minutu
0: 0 minutu zviri sei
1: zvudaro bijana bijana mgara
0: nyasi makazorora here kana kuti mandoenda madaidzwa ku 0 minutu kuita basa
1: ndakazorora kana ndiri mutenda brere ndiri kumba uno
0: okay
1: tumborya mudododo
0: mudododo
1: paomba pangu
0: tatenda changa mire gadzirira yakamira sei muzuva ranhasi
1: nada gadzirira rakamira zvakanaka ti pamuzi ndombotomborya mudododo ndiri panyumba kumborya mari yako
0: okay ndizvo
1: zuva ranyamasi iri
2: mari yenyu murikurya mwega mari yenyu
1: nada nepi mwemwe uya muriwo mudododo
2: ngandiro kwai uya tikapedza pano tirikuya ikona
0: kune mudododo here uko
1: uriyo shoti
2: nakamire meda watambisa motambisanga nani basi ngwadzire kuenda
1: nada ari pamhepo no arupina nhasi zvara nhasi kuti kapinde dzimengo rakanaka nawe sari kundizwa kumakati dzinza rakasweeti kuti ngaripinde sirada yakanaka
2: tatenda sare zvakanaka mupinda mabiko akanaka
0: nemudododori nani
1: nemudododori
2: morombwa wameisesedza rugareko pamberi yai
1: zvakanaka
2: tatenda

0: kani kwa nyamba sulimu kurula kati chise chino mambo chino magumo isusupe du padeka ini njino zive nasi mozinyo
1: Peter Nyandiro tiso tanga chile kutanda zarani mimo zuarino saka ata kubuda michina ili kusara muno mwedo zumabasa waku ya kutia kachiro ndimaino wafambiri pambiri asikuru zire dunge kuti runyara runo tangira pa mbapa kumudika ni kutuzo zazanyika ino yese saka ngatira la mimo zimbazedu tini runyara ro kuitra watimunyika ino shakari munga mwino runyara ro
0: kumuchinira tanga nato mai Josepha ta kudekesa na Josia Augusto watch tamsia

tichipangidzira kuti mutambo uyu ungaperangira izi kuranga kuti artijadie poteroza ndiyo iri pamberi ndishuwa kupangidzira ubaba mukati mwamutambonungana iwo uyu wakuti Nova Jerusalem tingalange mangiriche nango wadikudzwa kwene kudzira kuti tiri titini ife tiri kurusakara deka zvinaita kubuda pinango deka wadibuda ese mutemo hautendezi ne achipi padikunerera kuti tokwanise kupeza nguva basi izvi ekuti pana dzadzi ipo mufundisi wepito endani miyasambe pinango pine waita vasa vako nekuti kuruza kwautaku uku kuruza kwakuti hakupikai maba kuti pinango iwo wangagarewo na shungu zvakuti ioneke wachihirinzira mabhora manomwe aya yari kupinda mukati kuchona izi bhora rina asidia poteroza waenda kepirari na noemia noemia anera kumberi kunatembera chikumi na chitanhatu zichiranga kuna berina rabuda kunze kwationeka chutsikananza mamudzi wampira iye berina wadunga iro la artijadia poteroza watusa wapirana ndikaenda kuna wane perina usaka mukara bwe nalo ndanabatikana mova Jerusalem walikuenda nalo pano kwadoko ndabatikana wane hina artijadia poteroza noemia noemia anera kumberi kuna wane ali kuuko mudzi mpira wa ndi hembe chinomwe watijadia poteroza tsika mukana wakuti ayamukwiza tsika mandui utsika mandui anena kumambui makamanga kuenda kwekwiza labuda kunza labuda kunza lakuti ioneke iro lichipa pansi pa mambure na mudzi wa mpira wadunga iro la Nova Jerusalem mukati mwanguva zvino izi nakuda kwakuti mutambo uyu chiri kupangisira kuti mapindi yari kusara ndi mapindi iyo yanakwana kumi na matanhatu tingarange ife mapindi kumi na matanhatu kuti mutambo uyu oneke iwo uchipera tichiranga kuti apa mutambo uyu waina mapindi kana kuti makumairi na mapemba ndi maino yakupeisira kana kuti segunda parte pamutambo uyo kuti dungo iro la Nova Jerusalem lichiona ndondo mukati mwa thambo rino iri razvamutunhu unosongera paoka kati thambo iri razvapira ramutunhu unosongera paoka pamukati mano chimoyo pamutambo iyi yatsvaka chasha zvampira kukundo kwa wakadzi mukati mano provinsi wakuti tiri kuranga kuti kana mbudza mpira wadunga iro pana mudzi mpira iye wadunga la artijadia poteroza ari pansi richipangidzira kuti akada konzeka ese ari muka nakuti rioneke iro ichinerha na mudzi mpira wadunga la artijadia poteroza hembe chikumi chinayi wanera apira kuna wani ari kuko wanofa jezare rabuda kunza dakuti tsvikira manza na artijadia poteroza hembe chikumi chinayi tichiranga Maria atusa mufizipito apine sizvo vatitusa iyezvi bhora ngatitusike na Nova Jerusalem watusa labatikati na wane artijadia poteroza ndipenda kuna hembe chikumi chinayi yakati kuhumbe chikumi chitanhatu hembe chikumi chitatu abvunga ndiwa Nova Jerusalem ndipenda kuna hembe chikumi kana kuti hembe chinomwe watijadia poteroza wanda kapirana kuramutsa mpira chonere kune chinomwe wadungo iro ra artijadia anana tsimba makamanga iri kuenda kuna wani kuramutsa mpira nyanzva basa vakuuswa kunza namutsa mpira wanova zvatoreda kuti inerike mikona ya tambwe kana kuti ponta pe yakanto mukati mwanguva zvino izi kuti chengana apa nerika nadungo artijadia rikuenda kabvira mumanza mwa rosa muvikira mambure wadungo iro la Nova Jerusalem nahiza mukati matambwe rikuenda kuna wane paroma paroma mpata kwadodoko aenda kiyatsvaka mukana kuti apirane apfunkirwa nadungo iro la artijadia poteroza kuna hembe chipemba ndi mudzi wapira kuti makamanga ngaatsva kunyangara ariribatazve ndiye aenda akapfunkirwa na Nova Jerusalem rikuenda kumberi wanana nkuma anongwa ari kuuko ndi dungo la artijadia poteroza mufuzapita anakaemesa achipi anyangaza kupindira anyangaza kupindira mudzi mpira wa dungwe la artijadia poteroza bhora lichatironeke apa lichinerha na dungwe iro la Nova Jerusalem lichipangidzira kuti akonzeka mudzi iye wa mpira wa dungwe iro la Nova Jerusalem munguva yakuti ari kusara mapindi iwo kumi na matatu kana kuti 13 minutu mutambo uyu
mtambu uyu woneke iwo uchipera mukati mungosono izim akuti yale kusala mapindiyo kumi na matatu mtambu uyu woneke uchipera chichirana kwa afu mapindiyo makumi matatu na mairi yale ziwa na hafu kante 30 doshi minutu imeyo yale tingalange madungu mairi aya artilleria poderosa 7 kuna nova jirzale kusika tinafana apa akuti tichiranga bora kuti yoneke iro alichini erha madungu la nova jirzale munguwa yakuti yakuti linerke na mutsa mpira wadungu la nova jirzale alikutamanga nera na simba zikwenda patika na dungu la artilleria poderosa anda akia girana kuna henda chikumi na china ni kanawana mushe alikwenda bara wadoko anda patika na wani kuna mutsa mpira tuna henda chikumi na china mwe wadungu la artilleria poderosa alikwenda naro ingalanke noemia wakama kanaro alikwenda kwa mambure mutambwe kuru anana simba mambure barika nofa jesare na hirira mkati matambwe tichiranga akuti mabatikaze na mutsa mpira wa artilleria poderosa zi mukisa pito enda kemesa achipi wa artilleria poderosa wabata na manza hapo bora ngali nerke na dungu ilo la nova Jerusalem mukati manguwa zina izin lakuti la neta na simba la maanga maanga la batika na dungu la artilleria poderosa wabunga ndi wanofa jesare nkabe imba chikuna chitan hatu la batika na nofa jesare kulanga kubiali na dungu ilo la wani li artilleria poderosa nofa jesare wabunga ndiwa walipoenda naru walikula loko wabatika na artilleria poderosa haenda kiapeleka miendo madungu la nofa jesare mjistimandu inyaw yache awasaka mkana wapirana maanga maanga ndaka viska pansu mfuzavita vine pola ngarepa kumbiri wabatika na artilleria poderosa haenda kalitiza kuna hemba chikuna chitan hatu haenda kalitizao lidikwenda kuna wani kuna Colombia wadungu ilo la nofa jesare haenda kalibu denaro wabatika na dungu la artilleria poderosa kuna hemba chikuna chinomwe noemia imambure linganda lia pinda linako la chitan hatu la chinomwe la chisere la chisere la pinda la pinda la chisere la chibama jesere.

0: Zvirokwazvo afortunately ndizvo zvatirikuoneka tichiita mumasikati anyamasi uno tamubata nonhinga mupini kubvira mumbundendambirwa bhora yekonstadio munisipari muchimoyo muno hino zvese zvirikupangidzira kuti Marcos Nazario zvava mumhepo tichiti Nazario
1: ande Jose
0: zvirokwazvo enderera mberi nebasi
1: chibiko chiri kuranga munguva yekuti madungu mairi aya kana kuti artilleria poderosa yadi kukunda na mabhora kota yekumi kana kuti deish aum mabhora mairi aya yapinda mapindi yari kusara masure aya tichiranga ndiyali dungu iro la artilleria poderosa mabhora iyo kumi kuzati kukundu kwa dungu iro la noko chesare iri koneka iyo ichiruza kwanga kuno uku ina bhora ribotsi basi zvese izvi zvichipangidzira kuti mutambo uyu kupera bao chaita dere pano nofa chosare inanga iri kuruza na mabhora ratiwa ndireni nakuti kuranga kuno uku sayense kumi yapinda aya nemapindi iyo yari kusara ndopangidzira kuti hapachina nkana wakutooneka iwo wachi hiri nzirawo nakuti tichaona apa mapindi makumi manai namashanu yadipera tichaona mangazi yaingizirwa vakuti kuranga pano apa ora kuti tisikana manza nadungwa iro la nofa chezarem njira kuti tisikana manza mukati manguva zino izi tiri kuranga kuti natuska rikubuda chidyiwa ndabuda zvekunzera kuti tisikana manza mukati mangozina izi tichaona mapindi mangasi yaingizirwa nakuti pamapindi iyo makumi manai namashanu yapera ese tikuranga pano apa wari kudza mapindi akuingizirwa bhora ari kunereka artilleria poderosa vanereka kunza ikangozi ikuru kudungudana nova jerusalem nenga ndiyo iri kuoneka ichiruza mukati manguva zino izi tiri kuranga bhora ribuda chidziwa nawane wadungu iro la artilleria poderosa kuisa pansi mufutsapito achibvi nsizobatai bhora kuti rinerike iro namutsvampira wadungu la artilleria poderosa hembe chinomwe ane atoranaezvebasa ikuenda kumberi mukamhanga ari kuuko ndi colombia mufikiri mambure wadungu iri la nova jerusalem tiri kuranga pano apa bhora kuda kuti iro roneke iro rikunereka dungu rakiya poderosa tadi kuitawo ife tichichita mukati mangu zino izi titodere pano tipe masoko mairi matatu opisira nakuda kwakupera kwaona ngari kuita mutambo iwo uyu tichiranga kuti pari kusara mapindi padoko basi kuti mutambo uyu uoneke iwo uchipera mumauro yano aya yekuti dungu iro la artilleria poderosa ndiro riri pamberi na mabhora kota iyo kumi vinango na chikumi na chibodzi vinango na chikumi na chibodzi richioneka iro richipinda

0: indaramo bute no nri rangeso thongo mbeka
1: estamos cansados de sofrer
2: o que que a vovó está a cozinhar hoje
3: ai sabor e tanto amor
4: kanjani mbia muchaita wani
5: kanjani Teresa inini ndinotamba oh kuti iwowe ndirikona hingana uwa kapfara maningi nyamasi
4: ndakapfara kamari mbia uye inda yenyu zvikafu kumbeyo zviri kufadza maningi nomushobo wenyu yemabikiri
5: oh zvitambo munakire wazvo kuzva kudai hino anyoka mako ari kuzvipfarira
4: anyoka mangu ari kuzvipfarira kareko taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru asi ndakufunda nambiya kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese
5: aha hino kure kuti uwa kunyasa kujenga nomafundisiro angu mudiwa wangu
4: wonje padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningo
5: padoko zvikuru maningi Teresa izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuita tombo
4: zviro kwazvo mbiya nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya
5: uchikwedzurira mabikirwe azvo
4: honje kuchekera basi sebhora hajo nomatimati kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka daka wasara muto kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke kupedzepo kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurya nazvo handizvapi mbiya
5: ndizvo kamari Teresa hino ndakukuziya kandichasvusvurira nyamasi uno itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomupfa